0: Egyházban című műsorunkban boncidai cigánydallamokat hallottak az Ökrös Együttes és Szalóki Ágnes előadásában. Maradunk is a hazai, illetve kárpát-medencei cigányság dalainál, melyek közül Bari Károly gyűjtéseiből hallhatnak néhányat. Az előadók Varga Jolán, Jakab Lajos, és sajnos az utolsó táncdallam előadóit nem sikerült felkutatnunk.
1: A ide diófán akáró mágja, diófán akáró mága, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj